0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?
2: Kabay! Kabay!
3: Di pala may anra ta, pero sa lain na higugma, maano ni?